Christina Shusho tuna rwimbo eri tore ya rwimbo va mitambori mi vote ni awe more FM officially magetwa mbiri ya muvanga mu vote ni wa gutira turanga menye kana tambori mi waka muendia MK na gutora ngi nyige madhari madha mu gwanja santi ni gukoro ya mitambori mu dikiriria ndo sako ndo mutu wa na evereva ni na santi wa mbiri ukoro kembari ya kure muna WhatsApp already tuko chondo tuko tayari tukura tuki tambio ndo va mitambori mi vote ni awe more FM Umundi ni mudhenya wa mwanya muno makiria na ramu kiriwa messages ya mwanya muno makiria nao Hey, come on, I get a Derek. Derek, good morning. Kuma kule muno waka rurumo. Harambire mkei, mimi sijui wanawake shida yenu na kuanga nini. Mulilala na mtu vizuri, mutera na dhena, lakini asubuhi mtu anaamuka na ma feelings. Hataki kukuongelesha. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah